Bino byone binyakwasi ruhati nebyakwasi rwijo nebyakwasi rwijweri ebe nibyoleka amazina gonyini agomu bukama bwa bunyoro kitara.